0: Kamu ini kok selalu bingung, langsung hilang. Lihat obat flu di Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit.
1: Jangan menyerah dulu. Seleksi mandiri jalur kerjasama. Seleksi mandiri nilai UTBK. Seleksi mandiri ujian tulis. Dan seleksi mandiri one day.
2: Oh, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
1: UM
4: bahwa sehat luka pada kulit yang meradang dan terkontaminasi oleh kuman sehingga memicu luka infeksi perlu ditangani dengan tepat sebab bila luka infeksi dibiarkan dapat terjadi penyebaran infeksi hingga ke jaringan yang lebih dalam bahkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya luka infeksi adalah bakteri. Tetapi jamur dan virus juga dapat memicu infeksi pada membersihkan luka setelah cedera. Penyebabnya umum disebabkan oleh bakteri, keluhan biasanya lebih cepat memburuk. Nanah kuning atau kehijauan, bau tidak sedap dari kil atau merah. Sekitar luka tampak mengembang.

0: salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
1: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun Kula Perkasa kasing saha wae ayeuna keneh.
2: Sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia Pengobatan Raja Mis dari arah Banjar Sari atau bisa hubungi Radio
3: lakukan mita etia jika luka tidak membaik setelah 2 sampai ke diabetes atau gangguan imun. Segera ke IGD bila luka menyebabkan perdarahan hebat, tampak jaringan dalam, atau disen melalui pemeriksaan fisik termasuk infeksi cukup berat. Foto ronsen bila dicurigai infeksi menyebar ke tulang dan USG untuk melihat tingkat keparahannya dalam area sekitar luka, kemudian dengan obat-obatan ya. Berdasarkan jenis infeksi, tomed untuk mengatasi infeksi jamur, anti jamur oral misalnya sporasid bila infeksi luas atau kronis, kemudian antivirus seperti Acipar bila infeksi disebabkan virus tertentu, dan satu lagi obat pereda nyeri seperti Panadol untuk mengurangi keluhan. Ses melalui drainase dan merespon terapi awal.

0: sekarang lagi membeli
1: ini.
0: Sekarang beli yang keberapa ini?
1: Ini yang kedua.
0: Oke. Okay. Mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan
2: dengan perban bersih sampai benar-benar sembuh, hindari menggaruk. Oke, besok pagi biasa jam 8. Saya ini ada lagu-lagu dan lawasnya, nanti bisa ikutan lewat

0: RSSN.
1: Radionya
2: Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
3: Aso.
4: Kota Banjar.
5: Rudi.
6: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
5: Nih coba tolong bacain
6: itu memelihara kesehatan mata Bapak.
5: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
6: Ya enggak dong.
7: Total, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di

0: Jumpa lagi dan asal-asal minta aja kabarnya, mudah-mudahan sehat, baik ya. Yang 11, jangan lupa ada Habatop, Pabun dulu, hai kabarnya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Kabar gimana? Sehat.
0: Sehat. Ini juga.
1: Pak Edi.
0: Iya, terus.
1: Ya.

0: So, what's your call lagi teh?
1: Wah.
0: Siapa lagi? Kang Enceng XSB, ini Bapak wah. Kang Enceng. Tulis di board, ini dari Teh Hendra. Iya, sama-sama Teh. Sok Teh Siti. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baranya Teh Siti mah.
1: Iya. Iya mungkin.
0: Terus tidak pernah ada guak guik di belakangnya.
1: Oh, dikirimkan buat
0: Teh Ismai.
1: Iya, terus buat Pak Irwan.
0: Pak Irwan
1: buat
0: malam.
1: Buat Ani Singhai, buat Teh Ani Padaringan.
0: Iya, terus
1: siap
0: Bang Duren.
1: Buat Aki Anom Satungan, Mama Devina, Mas Hasanuddin, Teh Bunga, Teh Arimbi, Kang Darsa, Kang Herdi, Teng KSB, Kang Gwa, Kang Obet, Barabai, buat Kang Sukron Sidik, buat
0: terus?
1: Kang Anang Japro, buat
0: siapa lagi?
1: Buat
0: si Lalu. Amin.
1: Boleh enggak Tete minta nomor sepatunya berapa? Dipulin aja, habis jelong-jelong kemana?
0: Tuh, Teh Siti, ngoncer.

0: kan banyak macamnya.
1: Ternyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu. Demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Lagunya Doa Suta Virus Taylor ya, dari Banjar Kolot. Assalamualaikum warahmatullahi Kang Jai Karteng, Mama Putra, Mama Oci, Bunda Nik. Mbak Handa jauh ini dari Leles Garut ya. Mbak Handa dari ada siapa lagi terhadir di sini, ada siapa ya? Kang Cengek SB, Bunda Mawar, Umid Sendana, Ayah Iqbal, Umi Mawari, ini Mang Alam-Alam, Umi ya, sedang Cipe, terus Mama Nelly, Teh Ima, Teh Kasia Jima, Sli, terus ada Mama Oci, Bunda Niken, Teh Neneng, Jalan Batalion, Iksan di Kawali, Bu Suryani, Jalan Ambulu, ya sudah tahu lah sekarang. Bu Suryani sama Pak Mumun lagi menyibuk pasti. Bu Teh Hendra di Sukamukti, ya ini lagunya. Buat Teh Nani juga waktu malam minggu, show di ECA. Teh Nani dari mana itu? Petulawang, dekat Tugu itu ya, perbatasan.

0: bahasanya apa?
1: Jadi lo yang susah nggak bisa lihat.
2: Terapi mata Raja Rimba.
3: Mamputi mata katarak, mata glukoma, mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih.
2: Timur Wijaya Motor.
4: 81 323 9446 11.

0: Buruan langganan sekarang.
1: Ada buat siapa tadi ya, Kang Tarso dari les ya. Masih ada pesan dari siapa ini? Maaf ya, terus ada Bu Suryani dari Ciparak, terima kasih ya. Itu bade onde deui ararisin nanti ya. Terus buat Kang Darsa juga belum ada laporan lagi di mana Kang Darsa. Deden juga ulun nih rajin ya, Deden bantu-bantu di Mamah Nani itu. Mah Oci ada dari Latifkan, ada dari Muksin. Nanti Mah Oci ya. Kang Ceng XSB juga pelantun apa kemarin Kang Ceng XSB teh nanti.

0: Nama saya Tari dari Galeri PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak suruh tanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada.
1: Dan di berita kilas radio ya, dan juga ada beri ya, masih adakah cinta mau kesin alatas buat Mahoci sebelah mana Kang Ceng, mau dengar lagunya colak-colek LLS ya, terus nanti buat

0: di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Saya sangat badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing, tak penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling buktikan khasiatnya. Sekarang gini.

0: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang. Tos sehat? Jag gening ayeuna mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu.
1: Ima. Ya alhamdulillah, abdi harita tos
0: tiasa kapercanten keur kulawargi Eceu.
2: Leres pisan pengobatan raja.

0: Raja Rimba. Alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk Oke Papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaludin AB, Mangrupakeun Pangwaris Tunggal di Raja Rimba. Oli Permatawan, mari encer.
1: Ya, pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjarsari.

0: Yang mau cuan?
1: Pan lagi nih. Bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Atau
2: radionya Kota Banjar.

0: hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan kompa. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Gedung Sri.
1: Wih, hebat.
0: Namun Sri, akuntar M.
2: Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip. Gampang, buka.

0: Saya mau bercerita mencoba mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sekarang alhamdulillah total.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayat Sudarajat. Umuran lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun. Kapsul yang tadinya lambung saya suka kambuh dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop lambung, bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab buat semuanya.
2: Usai berenang di Pantai Barat Pangandaran telah dimakamkan.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Wisatawan yang meninggal dunia usai mengalami sesak napas, pusing, dan tubuh lemas setelah berenang bersama keluarganya di Pantai Barat Pangandaran. Korban yang masih kerabatnya itu dengan mobil ambulans milik Sar Barakuda Pangandaran.
5: Dari Bandung yang wafat. Tim Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran dan habis berenang sampai dibawa ke RSUD Pandeglang. Barakuda Kabupaten Pangandaran. Sekian, terima kasih ya.
2: Sebelumnya diketahui, berdasar keterangan keluarga korban, Sahidin Yan, mengetahui kondisi itu, keluarga meminta bantuan petugas lifeguard Balawista RSUD Pandega Pangandaran. Resah publik kembali terjadi di kabupaten melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya. Di gelandang petugas kepolisian menuju mobil Nugraha menyatakan bahan warga.
6: Ada diduga pesantren yang rumahnya di santroni warga. Saat ini masih kita.
2: Setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban Aditya Kosasih mengatakan prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko Minggu 17 Mei mengutip informasi dari yang rusak akibat bencana yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Dampak bencana adalah perbaikan infrastruktur seperti saluran irigasi.
7: Kan sudah selesai, tinggal ada beberapa lagi di tiga dinas yang belum tuntas pengerjaannya. Dinas apa? Tinggal teknis, kendala teknis itu di mana ada masalah kita, ada faktor alam yang sulit kita tangani.
2: Pada bagian lain, Sekda sempat menurunnya empati kalangan pejabat
3: RSSNI Jawa
4: Barat. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik.
3: Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput. 0813 2
2: 1447 menuhi.

0: 2026 usai sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar ke masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
1: Dan masih saya ulangi, hari raya mulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat.
2: Radio Priangan.

0: kamu sendiri loh yang susah, gak bisa.
1: Mata berbayang, mata rabun karena diabetes, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali.

hijau. Selain rasa ayam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg utama. Berakibatnya penyakit jantung. 2. Menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan lain.

0: Nama saya Berber Engkus, alamat Cidudu, Lebak Lipung, dan radio. Siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka
1: di salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat bang. Cuma 360 ribuan lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan .id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Kur, mani lesu, oge aya gairah.
1: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos kenya ce.
0: Nya atuh akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina.
1: Karaja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobat. Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk, oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nulis bisa ngusir rupa-rupa penyakit. Kalayan dibantu, obat herbal tradisional Indonesia. Batik, mah, darah tinggi, asam urat, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilih.

Pengobatan Raja Rimba, salah satu surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Sebelum alun-alun Banjarsari, dari arah Pangandaran, lebih kurang 2 WhatsApp 0819446.

0: Nama saya Zainal Ainun Najib, alam tanah. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, mbah saya sembuh sehat walafiat. Minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guna minyak herbal Sultana.

0: Kanal selengkapnya bersama saya.
1: AN 45 tahun yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren itu. Situasi sempat memanas. Sebelumnya diketahui dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Semarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri berceban. Aditya Kosasih mengatakan awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan. 17 Mei mengungkap kasus masih dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
0: Narkoba, Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat penggeledahan, petugas menemukan
2: yang kita amankan
3: narkoba selama periode Januari hingga Mei 2026.
0: Dua narapidana kasus terorisme yang ditangkap saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek dan diketahui tergabung dalam jaringan ISIS.
4: Kita saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di AA-nya. Dengan menunjukkan perubahan positif tersebut, pihak lapas memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berikrar setia kepada negara kesatuan.
5: Nah, di sini sudah sekitar 5 bulan, dan dalam 5 bulan kita selalu mendamping.
4: Membacakan ikrar setia kepada. Setelah ikrar selesai dibacakan, keduanya secara keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan.
0: Anda masih setia menyimak rangkaian berita yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres siapkan fasilitas penginapan. Alexander Yuriko Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres
6: Cianjur diberikan kesempatan.
0: Peristiwa
7: masih berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh.
8: Saya bisa dengan Pak Sekda, insya Allah kita akan ada tim penilai. Kedepannya harus kayak gitu. 2,6 hektar pasti besar nih pasarnya.
7: Kawasan Eks Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakar tersebut.
0: Puluhan ribu bobotoh kembali turun ke jalan merayakan Minggu malam.
9: Kemenangan meminta kepada para bobotoh dan seluruh agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan.
10: Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil mencetak jadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick juara liga dan
9: pantauan di lapangan, para bobotoh ini merayakan kemenangan.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei. Organisasi masyarakat Islam serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi
11: 1447 Hijriah dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam.
12: Kabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi
13: Makin
14: Jabar siap digital. Click and play.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Konsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
1: Saya beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung

0: sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Dan tanpa efek samping, seperti mata lainnya. Gurah mata adalah akan berfungsi dan normal kembali. Sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka kerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
2: Pengobatan Raja Rimba, alamat Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba, buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA. Pengobatan Raja Rimba, cepat sembuhnya.
3: 102 RCA FM Banjar, radionya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.

0: Aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tiba-tiba hadiah kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan.

0: kisah nyata dari konsumen.
1: Bagaimana Pak? Bapak Rahmat dari Pak Wien.
2: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya.
3: Sudah minum ini kelihatan Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
1: Iya, mengkonsumsi
3: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
1: Ya dari
3: Rahmat.

0: Tapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget.
1: Kesehatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata alami dan hingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjur.
1: Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 0811. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai

0: Nanti aku gak bisa rekam.
1: Bisa, Din. Yang di radio
0: Oh, gak masalah. Mau travel salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: dan Karangobar. Kabar langsung beli di apotik. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan atau keluhan minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Instagram @rcafm.fm.
1: Tunggu, aku kan.
2: Lastri, cepat berikan obat herbal
3: HIPER, kanker, hipertensi, sertifikat internasional ISO 9000 kualitas yang sudah teruji dan aman
4: di Radio Cempaka Angkasa atau Jalan Tentara Pelajar
5: Radio Cempaka Angkasa RCA
6: Radio yang paling asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya.
0: Jadi, aku gak bisa request lagu lagi dong di radio.
1: Jangankan luar, ada sinyal dan kuotanya. Caranya, buka aplikator, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketuk dong, pastinya.
0: Bisa stream aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA.
2: Jadi lo yang susah gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Penyakit mata dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi.
4: Lebih Kabupaten Ciamis dengan NOM 9. Hemat biaya cepat.

0: Bandung Sri.
1: Wih, hebat.
0: Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio.

0: pendengar, berikut wawancara dengan
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultan.
2: Ya, setelah begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya.
1: Ya, terus di Bapak
2: berguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar sampai di sini dulu.

0: Radionya.
1: Radio paling banyak pendengar.
2: Makan combro di pinggir sawah.
3: Mandiri di universitas diri ujian tulis dan seleksi mandiri one day service.
4: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
2: Si jomblo kuliah lagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah. Tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi.

usaha Wai di Ainakene, Ulangari dan sekitarnya telah mengantongi pengobatan Raja Rimba. Sudah terdaftar di Dinari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter. Setelah alun-alun 0,

rapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 300 di rumah.

0: kapan?
1: Aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuota. Download deh, jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar, aku mencar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong, pasti CA.

0: Alhamdulillah sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa mbak di plastik?
0: Nah ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin.
2: Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik 100% alami. Terbuat dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh, Pak.
0: Buat saya, kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Air panas dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana.

0: itu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Tanpa operasi dengan cara alami dan tentu kurang dari 5 menit, reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
2: Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
3: Banjar.fm.banjar dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu. Boleh menang. Tunggu.
2: Yang lagi ngetop, Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan TU 2015.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebelum mengkonsumsi
1: jamu gitu, setelah mendengar dari radio ada obat tabuto,
0: terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis.
1: Ampuh lah gitu buat penyakit segala macam, buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
0: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa, Ibu?
0: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa yang dirasa, Ibu?
0: Ini sendiri nggak bisa nuku.
1: Berarti udah.
0: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah
1: menggunakan habutop.
2: Saya dulu pernah sakit setelah habis

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku lagu lagi dong.
1: Radio RCA.
0: Asal ada sinyal dan kuotanya.

0: Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Selamatkan dong nih, segitu hurufnya gitu.
4: Operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi,
5: berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Tra
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glukoma. Mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat.
5: Timur Wijaya Motor Banjar jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba.

0: dari salah satu konsumen.
1: Alkan, obat Habu Top, ramuan Arab yang paling top. Terus saya ya buat para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.

0: sehat?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke ibu, ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmawan. Alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang

0: Saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala sedang menderita penyakit. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu

0: tanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjak saya menggunakan Quran dan saya dengar dari radio Akhir. Alhamdulillah.
0: Salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultanah.

0: dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi, wabarakatuh.
1: Demikian cerita

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan. Silahkan membeli
2: radionya

0: Mohon ce, ieu teh kuayana saranti ece anu masihan alam.
1: Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
0: Lajar rimba nu ditangani langsung ku nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta darah tinggi, asam urat, batuk teh, eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, oge panyakit ngan hiji.
2: Ke alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081 22 Mbak, buka di rumah sendiri, tidak

0: sabaraha kamal lebar ongkos najang?
1: Biasa webah, harga dulur.
0: Ih, sabaraha?
1: 30.000 webah.
0: Kunaon atuh moal beca kumini? Asa teu make tanaga.
1: Paraga nyeri.
0: Tos meuli deuleu kantu. Yeuh, tong meuli. Kuing dibere heula nya ku
1: abah. Duh, hambura abah kalabasan.
2: Strum, damal, tina bahan-bahan anu berkuarantos ka uji, tur aman, henteu nimbul.

0: Gak apa-apa, Mbak.
1: Dan lain-lain berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
0: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti gak bisa lihat apa-apa.
2: Masih dengan cara mata, dengan waktu kurang dari 5 menit, reak jelas, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Selamat ya di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra.
2: Yus, Ra, gimana caranya?
1: Cara? Coba-coba bentar, aku buka Play dulu. Ketik Radio RCA Banjar.
2: Nah, dong, pastinya.
1: Mau traveling kemana aja? Keluar kota atau ketik Radio RCA Banjar. Terus

0: alamat kampung Legok Kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Langsung beli Abu Top di agen terdekat. Abu Top memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Abu Topnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: dari radio.
0: Kalau begitu bisa ceritakan gitu, minta ini Bu, minta pesan-pesannya.

Eng, pegeli nula tilesu. Lalu PT Denatur Indonesia. Good, badan saya terasa lebih fit. Lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih, Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RCA Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya.

0: menceritakan Bu awal
1: mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai sultana seperti ibu dan
0: namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: anu masihan alamat, ya alhamdulillah. Abdi harita tos karituka dia berobat anu teu aya hasilna. Saparantos karajari mbak mah, jag-jag dugi ka ayeuna. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk Oge Papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabibu dan Jamaludin AB, Mangrupatin, Pangwaris Tunggal di Raja Rimba. Abeyan hera kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu
1: Indonesia, di Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081 22 111 607 dari jam 7 pagi sampai jam 8. Diranting.

0: Pendengar, berikut kisah nyata
1: di Kebumi. Saya mau beli radio dimanapun berada, dan bekal-bekal di pinggang. Dan saya bekerjanya seringnya duduk. Fungsi terus habutom agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli obat Vitama di radio. Saya coba kas penyakit katarak seperti ibu saya. Silakan membeli di radio-radio terat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi

berber, engkus, alamat, itu obat herbal. Alhamdulillah, selagi obat herbal ini ngetop.

0: Vitama.
1: Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan. Mulai membaik. Terus saya coba rutin. Alhamdulillah. Wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Vaksin sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Dan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di Al Serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kisah nyata dari
1: pun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah di agen alhamdulillah sekarang saya sudah selamat Arab karena
2: dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.

Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan, gatal-gatal, dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air kannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih Minyak Herbal Sultana. Sultana Minyak Herbal Serbuk.

penyakit mata berair dan penglihatan. Alhamdulillah, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu penggula minyak herbal Sultan
1: Nyanya.
2: Ibu, bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal?
1: Tiga kali yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
1: Terima kasih juga, barokat.

0: pendengar, sekarang saya menghubungi Benung. Kamu ke Habutop ya?
1: Iya, Habutop. Ada habis 4 botol.
0: Kan besar.
1: Asma ya gitu, sama pindahan beli obat.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa.

0: bisa.
1: Lah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
0: Itu mah mata bapak aja yang kurang minum kapsul.
2: Glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan...

Gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download.

0: Apps-nya, mumpung banyak kuota, nanti ke Bandung aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip.
1: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke

0: Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga, tapi...
5: Tapi kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh, jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba-coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong, pastinya.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin Radio RCA FM.
1: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin Radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga, tapi...
5: Tapi kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh, jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba-coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong, pastinya.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin Radio RCA FM.
1: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin Radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.

0: 捐了。
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku nggak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh, jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong, pastinya.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin Radio RCA FM.
1: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin Radio RCA FM dari Noise.
1: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh, jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

cuma satu ku pintar darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Ya Allah,
1: kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
5: kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong, pastinya.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh, jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir.

0: di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: científica.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong, pastinya.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.